0: wala inge gori mukwano gwe irala
1: simuko wali okuba ngitunda wajikunda kangaza kota itenge
0: uwanji simu uwanji baba
2: uwanja kazi na bidi bwana
0: mimi hiko poka wewe asoko nkomele gulu za kumvu aku oka kasa oka kasa kansala